Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Bali Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

98,2 Kiradio HSS dari Grasier Jalan Kapten Pere Tendian nomor 9 Blok C Jambu Hilir Kandangan. Oke, kita kembali lagi di program Bahagia ya. Bahas habit dan istirahat viral dengan gaya anak muda. Oke, kita ambil siaran di Minggu pagi ini ya. Edisi Minggu pagi sekitar tanggal 7 jam 9 ya. Kita ambil siaran pagi ini di mana siaran ini akan menemani kamu selama 2 jam ke depan. Dari pukul 9 hingga pukul 11 siang nanti. Siap-siap dengan obrolan hari ini. Oke, untuk membuka program Bahagia kali ini, Malika boleh nanya enggak nih? Siapa sih yang udah nyiapin berbagai macam to-do list kerjaan hari ini, tapi pas sudah bangun paginya malah gak kekerjain nih? Atau mungkin yang udah nyiapin masa depan pengen begini-begini, karena takdirnya beda malah hancur? Atau mungkin yang merasa banyak tugas tapi malas kerjain, besok aja lah? Oke, berarti kamu terbukti ya. Selamat sudah datang di Sekte Lazy Ambitious, atau orang yang ambisius tapi mageran. Siapa nih yang ngerasa? Malika juga ngerasa. Oke. Siapa yang mungkin punya mimpi setinggi-tinggi langit tapi suka menunda? Berarti Anda termasuk ke dalam sekte yang suka menunda-nunda atau procrastination. Siapa sih yang sering dikatain orang-orang sekitar, kamu kok suka nunda-nunda, malesan ya orangnya? Eits, jangan langsung menilai dari covernya ya, jangan langsung menilai dari sampulnya. Kita harus lihat dulu nih, apa sih penyebab dari yang namanya orang suka menunda-nunda ini, jangan langsung asal tuduh ya. Oke, tapi sebelum itu Malika baru aja dapat requestan satu lagu nih. Katanya pengen diputarin lagu satu yang tak bisa lepas dari Reza Artamevia. Kita putarin dulu aja kali ya untuk pembuka program hari ini. Ini dia lagu satu yang tak bisa lepas dari Reza Artamevia. Selamat mendengarkan.

98,2 Ki Radio HSS. Oke, masih bersama Malika ya di program Bahagia, bahas habit dan istilah menarik dengan gaya anak muda. Oke, di siaran Minggu kali ini edisi tanggal 7 Juni 2026. Oh iya, karena kita memulai siaran di pagi hari dan pastinya kita menanti-nantikan apa yang akan terjadi di siang hari nanti. Apakah cuacanya akan cerah, hujan, mendung, atau mungkin malah sebagian berawan nih? Nah, kalau Malika habis periksa tadi, perkiraan soal hari ini tuh adalah cerah berawan sepanjang hari. Namun tetap akan terjadi hujan nih, sekitar jam 1 siang sampai jam 3. Itu ada prediksi hujan ringan, bukan hujan badai, tapi hujan ringan. Oke, untuk minggu kali ini sesuai janji Malika 2 minggu yang lalu, minggu ini kita akan membahas soal habit menunda-nunda, yaitu kebiasaan menunda-nunda. Kita masuk dulu ke ruangan pertama, pembahasan pertama yaitu adalah kebiasaan menunda-nunda. Eits, sebelum kamu nih Ki People ingin menyalahkan diri sendiri karena tugas menumpuk atau banyak banget nih hal-hal yang perlu dijalani tapi kok malah suka menunda-nunda ya, jangan salahin diri kamu dulu nih. Nah, Ki People, kita harus paham dulu apa aja sih inti dari rasa menunda-nunda ini, dari kemana asal-masalnya. Kita gak bisa langsung menjudge diri sendiri ya. Nah, kebiasaan menunda-nunda ternyata Ki People sudah ada sejak awal mula peradaban manusia terbentuk. Wow, dari zaman nenek moyang juga sudah ada kebiasaan menunda-nunda ya. Nah, perilaku ini merupakan hasil dari evolusi biologi manusia yang bergesekan dengan perkembangan budaya nih. Sejarah dari sisi evolusi biologi yaitu adalah menunda-nunda adalah sebuah warisan evolusi dari nenek moyang kita. Nah, ribuan tahun yang lalu manusia purba itu hidup di lingkungan yang penuh bahaya fisik nyata nih Ki People. Otak mereka berevolusi untuk memprioritaskan imbalan jangka pendek nih ya, seperti berburu makan untuk hari ini atau mencari tempat berlindung di saat itu juga nih. Nah, pada masa nenek moyang, kita tidak perlu memikirkan dana pensiun, ujian semester, atau laporan bulan, atau bahkan skripsian. Akibatnya, otak kita jauh lebih mahir merespon hal-hal instan dan menganggap tugas abstrak masa depan sebagai sesuatu yang tidak mendesak, Niki People. Dah, dari sini aja udah ketahuan ya dari mana asal-muasal menunda-nunda ini. Karena memang dari sananya itu otak kita memang dirancang untuk memprioritaskan imbalan jangka pendek. Misalnya tugas kamu menumpuk kan ya, menumpuknya menumpuk banget gitu nih. Cuman karena otak kita memprioritaskan imbalan jangka pendek, kita lebih menyukai scrolling-scrolling TikTok nih ya, karena ada reward atau bisa dibilang imbalan jangka pendek ya, kita merasa lebih bahagia kalau melihat konten-konten receh atau seru gitu ya. Nah, oleh karena itu kita jangan harus menyalahkan diri kita sendiri kalau misalnya kenapa sih aku suka menunda-nunda gitu. Karena memang dari awal otak kita dirancang untuk memprioritaskan imbalan jangka pendek daripada imbalan jangka panjang. Lalu gimana sih supaya masa depan kita itu tetap sesuai prediksi kita, sesuai harapan kita gitu ya, dengan membuang yang namanya habit menunda-nunda ini. Nah, sebelum itu kita coba dengerin lagu satu dulu. Kebetulan mereka udah dapat 2 requestan lagu, mungkin kita coba putarin lagu yang pertama dulu aja kali ya. Mungkin pembahasan ini terlalu bulat, jadi kita coba istirahatkan dulu dengan mendengarkan lagu yang punya makna lirik dalam banget nih. Ini dia lagu sesi potret dari Ari Lemas.

Salahkan diri kamu dulu, kamu juga harus paham kalau misalnya ini bukan salah diri kamu doang kok. Kenapa kamu suka menunda-nunda? Ternyata ada fakta sejarahnya juga, yaitu memang program otak manusia itu memang dirancang untuk memprioritaskan imbalan reward jangka pendek daripada jangka panjang. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa okay, karena otakku memang dirancang begitu, berarti gak masalah. Oh, tentu tidak. Karena sepanjang sejarah berjalan, pasti banyak ilmu yang sudah berkembang kan ya. Nah, sebelum itu Malika pengen bahas nih, pernah gak sih mendengar orang-orang mengatakan kalau misalnya orang yang suka nunda-nunda itu orangnya malas? Ih, kok kamu suka nunda-nunda kerjaan sih? Kamu pemalas ya orangnya ya? Nah, kan kita gak boleh menilai seseorang tuh melalui covernya doang ya. Padahal kalau kita gali lebih lanjut tentang orang yang suka menunda-nunda ini, ternyata mereka bukan orang yang pemalas loh. Tapi itu bisa dibilang tipikal cara mereka untuk menghindari yang namanya emosi negatif. Karena terkadang tugas yang menumpuk itu dianggap oleh otak tuh sebagai ancaman nih. Jadi makanya dia lebih suka menunda-nunda dan mencari reward imbalan jangka pendek dengan cara scrolling-scrolling TikTok, nonton konten-konten gitu. Nah, alasan orang yang suka menunda itu dianggap orang yang malas, padahal sebenarnya itu tanda bahwa otaknya itu menganggap tugas-tugas yang bertumpuk itu adalah ancaman. Pandangan bahwa menunda adalah tanda malas terjadi karena masyarakat umumnya hanya menilai perilaku yang terlihat nih, bukan melihat proses psikologis di dalam otak manusia. Ketika seseorang menunda, yang tampak dari luar adalah mereka menghindari tanggung jawab demi kesenangan jangka pendek alias main HP, distraksi HP nih. Namun secara neuroscience, kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, otak mereka sebenarnya sedang berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode nih, melawan ancaman emosional. Nah, oleh karena itu kita gak boleh menjudge by cover ya. Gak boleh menilai seorang dari cover bukunya dulu. Coba kebanyakan orang memang menilainya dari luar, karena memang itulah perilaku yang terlihat oleh orang-orang gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak ketika orang suka menunda-nunda? Kalau misalnya kita dihadapkan pada tugas yang memicu stres, ternyata terjadi perang di dalam otak nih. Bagian otak yang bernama amigdala mengidentifikasi emosi negatif karena tugas menumpuk atau mungkin tugasnya berat seperti skripsian ya contoh. Itu bikin otak merasa stres, karena otak merasa stres itu memunculkan emosi negatif ya, bisa bad mood atau mungkin lain sebagainya, sehingga menyebabkan orang suka menunda-nunda karena otak di bagian amigdala itu mengidentifikasi adanya emosi negatif. Misalnya seperti mungkin takut gagal, bingung, atau gak tahu nih cara ngerjainnya gimana. Nah, karena hal tersebut, otak mengancamnya sebagai ancaman. Amigdala lalu memicu respon fight or flight ya, lawan atau lari. Karena kita tidak bisa melawan tugas tersebut, otak kita memilih untuk lari alias menunda demi mengamankan diri. Gitu. Nah, bagian otak ini bertanggung jawab untuk perencanaan jangka panjang dan kontrol diri. Saat stres tinggi, kendali korteks prefrontal melemah dan kalah oleh amigdala yang menuntut rasa aman instan saat itu juga. Jadi orang yang suka menunda bukan malas, tapi lumpuh secara emosional. Dia gak bisa melawan emosionalnya itu. Sehingga orang yang malas memang memilih untuk tidak peduli dan tidak mau bekerja. Sebaliknya, orang yang menunda sebenarnya sangat peduli, merasa bersalah atau tertekan setelah tidak mengerjakannya atau setelah menundanya, ada rasa sesal gitu. Namun otak mereka merasa lumpuh akibat kecemasan tersebut. Jadi bukan orang yang menunda itu adalah orang malas, bukan, tapi orang yang menunda itu orang yang peduli terhadap tugas mereka namun kalah atau lumpuh secara emosional. Nah, kalau kita sudah paham dari sisi psikologisnya lagi, jadi kita gak boleh menjudge orang lain, apalagi menjudge diri kita sendiri. Karena banyak orang-orang modern sekarang suka merasa, ah, aku insecure, kok bisa ya hidupnya lebih baik daripada aku. Seharusnya kita harus lebih fokus terhadap diri sendiri nih, jangan pikirkan orang lain dulu. Jadi kalau misalnya kita suka menunda-nunda, kita pikirkan dari sisi lainnya dulu. Kita pahami nih, pahami apa penyebab
kita itu suka menunda

nunda. Oke, karena mereka udah banyak banget dapat requestan lagu, mungkin kita boleh putarin dulu ya dua lagu requestan ya. Oke. Di sini Malika sudah dapat requestan lagu. Ada 4 requestan lagu ya. Mungkin boleh kita putarin 2 lagu dulu. Di sini Malika pengen putarin lagu Cegil sama Seperti Yang Dulu-Dulu. Nah, ini dia lagu Cegil dari Nabila Takiyah dan Seperti Yang Dulu dari Ungu. Happy listening.

0: 98,2 Ki Radio. Oke, masih bareng Malika ya di program Bahagia edisi Minggu pagi tanggal 7 Juni 2026. Oke, karena kebetulan kita siaran lagi di hari Minggu, mungkin beda jam ya. Kalau biasanya Malika siarannya siang tiap jam 2, kali ini pindah di waktu pagi nih. Nah, ngomong-ngomong soal bulan Juni ya, karena dikabarkan ternyata bulan Juni itu adalah bulan yang paling sibuk nih, terutama bagi pelajar ya. Karena kebetulan juga Malika masih pelajar, masih kelas 10 nih, baru banget nih masuk SMA nih. Udah dihadapin aja sama ulangan yang bejibun. Ulangan 2 minggu, oke. Okay. Jadi di bulan Juni ini bisa dibilang agak bulan-bulan hektik ya, karena ujian nih, ujian kenaikan kelas nih, ulangan kenaikan kelas gitu ya. Cuman gak apa-apa, kita harus semangat menghadapinya meskipun ada rasa ingin menunda-nunda belajarnya nanti aja. Cuma karena mengingat motivasi, jadi kita terus tetap lawan ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan di ruang pertama kita tentang orang yang suka menunda-nunda. Oke, kita coba bahas di segmen kali ini, apa sih penyebab orang-orang yang suka menunda-nunda itu? Selain penyebabnya itu berasal dari cara kerja otak dalam memproses emosi, ternyata ada penyebab lainnya nih. Oke, faktor yang pertama ada faktor emosional ya. Selain faktor emosi yang tentang cara kerja otak yang memengaruhi faktor biologis ya, ternyata faktor emosional dan sisi psikologis juga berpengaruh ya. Nah, faktor orang yang suka menunda-nunda bisa terjadi penyebabnya adalah dari faktor emosional dan sisi psikologis mereka. Ada beberapa contoh nih. Contoh yang pertama yaitu adalah orang yang takut gagal, khawatir akan hasil kerja atau hasil tugas yang diberikan itu tidak memuaskan atau bahkan dikritik orang lain nih ya. Sehingga otak orang tersebut berpikir kalau misalnya lebih baik tidak mencoba daripada mencoba lalu gagal. Nah, itu sering banget terjadi karena mungkin tekanan dari luar juga ya, sehingga menyebabkan kita tuh takut gagal hingga stres nih. Stres malah berujungnya nunda-nunda nih ya. Lanjut lagi, takut sukses. Ada juga nih takut sukses nih. Agak mind blowing ya. Oke. Ada orang yang khawatir jika berhasil, beban kerja dan ekspektasi orang lain di masa depan akan jauh lebih berat nih ya. Jadi kalau misalnya kita berhasil, terus ekspektasi dan harapan orang-orang tuh lebih besar, sehingga beban yang kita terima pun juga lebih berat. Jadi ada juga nih yang takut gagal, bahkan takut sukses ya, karena takut menerima beban yang lebih berat nih. Lanjut lagi, perfeksionisme ekstrim. Standar yang terlalu tinggi membuat tugas terlihat sangat menyeramkan nih ya, dan sulit dicapai, sehingga memicu rasa enggan untuk memulainya. Mungkin karena takut hasilnya kurang memuaskan ya, jadi memilih untuk tidak mengerjakan. Lanjut lagi, depresi dan kecemasan atau anxiety. Oke. Gangguan kesehatan mental menurunkan energi dan fokus secara drastis nih ya, membuat tugas sepele sekalipun terasa seperti beban yang mustahil diselesaikan. Dan juga ada juga nih, faktor yang ketiga ada faktor kognitif dan pola pikir seseorang, atau bisa dibilang mindset ya. Nah, yaitu ada yang pertama, beban kognitif. Tugas yang terlalu abstrak atau bahkan tidak jelas langkah awalnya harus mulai dari mana nih. Contohnya, mau mulai bisnis baru atau dagangan yang baru, bingung mau mulainya dari mana ya. Sehingga membuat otak bingung harus berbuat apa terlebih dahulu dan memilih untuk menunda-nunda karena gak tahu step awal yang harus kita pijak, tuh apa. Lanjut lagi, ada kebutaan waktu. Nah, ini sering terjadi buat orang yang suka doom scrolling atau bahkan brain rot ya, menghabiskan waktu buat scrolling TikTok, lihat jam, oh baru jam segini, ah nanti aja ah. Sering tuh pasti kejadian. Ayo, siapa yang pernah ngalamin ngaku? Bukan cuma Ki People, Malika juga. Oke, ketidakmampuan kritis untuk memperkirakan berapa lama sebuah tugas sebenarnya membutuhkan waktu untuk diselesaikan, sehingga menyebabkan kebutaan waktu. Bisa jadi karena mungkin merasa waktunya masih kepagian atau masih terlalu cepat, nanti aja, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah jam 10, tiba-tiba udah tengah malam. Gimana tuh? Ada rasa bersalahnya, oh pasti ada ya buat orang-orang yang mungkin pernah merasakan. Lanjut lagi ada diskon hiperbolik nih. Kecenderungan manusia untuk lebih menghargai hadiah kecil yang didapat sekarang, contohnya kayak bersanteria ya, daripada hadiah besar di masa depan, contohnya kayak bonus kerja nih ya, cuan, atau mungkin kelulusan, atau dapat nilai A plus nih dari dosen ataupun dari guru ya. Jadi karena mungkin memang ini tergantung dari bagaimana kita membuat pola pikir kita tuh ya, dan bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Oke, karena sebelumnya Malika dapat requestan 4 ya, lalu Malika udah putarin 2, jadi kita akan putarin 2 lagi sisanya ya, meskipun ada tambahan lagi nih. Cuman oke, okay, it's okay, gak apa-apa ya. Kita coba putarin dulu lagu yang selanjutnya ada dari Cornhatter nih, ada tentang kita dari Flap, sisi potret, keputar lagi lagu horor ini ya. Lanjut lagi ada lagu yang mungkin bisa dibilang viral ya sekarang, My Little Boluketan nih, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Mungkin kita coba putarin requestan yang terlebih dahulu ya, yang lebih duluan. Ini dia lagu Cornhatter Flap tentang kita ya. Happy listening.
1: Hater and a bully in my life.
2: When I was younger, I was bullied a lot.
3: For 3 straight years, I was bullied continuously.
4: I was beaten, raped, and abused.
5: They bullied me because I was different.
6: Because of my homosexuality.
7: I used to get told I was ugly and I would never amount to anything.
8: I felt that I wouldn't make it to the next day.
9: I would find ways to make my life a living hell.
10: You can't

98,2 Aki Radio HSS. Oke, masih sama Malika ya di program Bahagia Bahas Habit dan Istilah Menarik dengan Gaya Anak Muda. Oke, di program di segmen sebelumnya ya, Malika kan sudah bahas tentang apa aja sih penyebab orang yang suka menunda-nunda. Bukan hanya dari faktor biologis manusia yang memang dirancang buat memprioritaskan reward atau imbalan jangka pendek daripada jangka panjang, ternyata ada dua penyebab lainnya ya. Ada dari faktor emosional dan psikologis, ada yang takut gagal, ada yang punya perfeksionisme ekstrim ya, atau harus tugasku harus sempurnanya sempurna banget nih ya. Ada juga yang mungkin suka menunda-nunda karena mengalami depresi atau kecemasan. Dan ada juga faktor tentang pola pikir atau mindset ya, bisa jadi karena beban kognitif ya yang berat, diskon hiperbolik, atau bahkan kebutaan waktu nih key people. Nah, kalau kita udah membahas soal penyebabnya apa aja nih ya, kita coba cari deh metode apa sih yang bisa kita lakukan biar bisa menghadapi rasa menunda-nunda ini, biar gak jadi habit yang buruk ya atau kebiasaan buruk yang bisa mengganggu produktivitas kita, bahkan masa depan kita nih ya key people. Kita akan bahas satu-satu nih. Nah, untuk menjinakkan otak yang sedang menganggap tugas sebagai ancaman, kita harus menggunakan metode yang mampu menurunkan kecemasan nih, sekaligus memperkecil ukuran tugas tersebut. Kalau misalnya kita dikasih tugas deadline-nya seminggu ya, karena terkadang mendengar deadline yang okay, kayaknya masih lama, bolehlah nanti-nanti aja, lalu mengerjakannya, ada yang mungkin hamin satu mengerjakannya, atau mungkin hamin beberapa jam nih, beberapa jam sebelum dikumpul baru nih mau mengerjakan ya. Nah, biar otak kita kalau kita sebut dari bahasa daerahnya kebabang gitu ya, biar gak kebabang gitu, kita harus membagi kecil-kecil ya, harus menurunkan tingkat kecemasan dari tugas yang dianggap ancaman itu nih. Nah, tugas jadi caranya itu adalah dengan menurunkan kecemasan sekaligus memperkecil ukuran tugasnya. Kita juga bisa melakukan yang namanya metode regulasi emosi nih ya. Nih, aturan 5 detik. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Lalu langsung bergerak nih. Hitung mundur ini mengalihkan fokus otak dari rasa takut dan mengaktifkan korteks prefrontal untuk mengambil keputusan cepat nih ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita lagi sedang rebahan gitu ya, lagi rebahan mungkin. Setelah rebahan kita harus menghitung 5 detik tadi ya, 5 detik mundur agar kita bisa bangun yang namanya istirahat tadi, biar gak kebablasan istirahatnya ntar kelamaan ya gitu. Oke, lanjut lagi, kita akan mulai dengan teknik mulai saja 5 menit ya. Berjanjilah pada diri kita sendiri nih ya untuk hanya mengerjakan tugas tersebut selama 5 menit nih. Jika udah habis 5 menit kita bakalan berhenti. Nah, kita boleh berhenti gitu, jadi 5 menit kerjain, 5 menit lagi berhenti atau istirahat. Nah, ternyata dari teknik mulai saja 5 menit ini nih key people, faktanya 80% orang akan terus melanjutkan karena bagian tersulit adalah memulai. Yes, betul ya, bagian tersulit adalah memulai. Jadi kalau kita mengerjakannya itu, memulainya itu dengan langkah kecil aja, langkah yang mudah, kita bakalan keterusan untuk terus memulai sampai selesai. Oke, tadi Malika sempat ada baca beberapa komen ya. Katanya sih kalau misalnya menunda tugas itu gak apa-apa nih key people, tapi menunda sholat itu tuh yang bakalan bermasalah dengan sang pencipta. Betul ya, mungkin menunda tugas tuh memang masalah kita ya, masalah kita karena mungkin merasa ancaman. Cuman kalau misalnya kita menunda sholat itu bisa bermasalah untuk akhirat kita nanti. Cuman karena kita akan membahas dari sisi psikologisnya dulu, mungkin tentang sholat itu adalah bisa dibilang cara kita buat mendekatkan diri ya dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Jadi kalau bisa jangan menunda-nunda, atau bahkan gak boleh menunda-nunda nih sampai mungkin di akhir waktu ya. Jangan ya, no ya, shududu. Lanjut lagi, yaitu adalah self-compassion atau memaafkan diri sendiri nih. Jangan menghukum diri sendiri karena telah menunda nih key people. Penelitian menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri atas penundaan masa lalu justru menurunkan kecenderungan untuk menunda di tugas berikutnya. Jadi kalau misalnya kita mungkin udah kebebelasan nih ya, menunda-munda
pekerjaan gitu, kita gak boleh salahin diri kita sendiri karena ada rasa bersalah gitu ya. Tapi kita harus memaafkan, okay, gak apa-apa aku kali ini menunda, tapi besok gak boleh lagi. Karena dengan itu dapat menurunkan kecenderungan untuk menunda tugas di berikutnya. Lanjut lagi, kita bisa melakukan metode pengelolaan tugas nih ya, yaitu mengurangi beban kognitif tadi. Nah, ada metode yang paling sering digunakan orang, paling banyak digunakan orang atau mungkin viral ya istilahnya ya, yaitu ada teknik metode Pomodoro nih. Pasti udah gak asing lagi ya di telinga ya mendengar kata Pomodoro nih. Nah, teknik Pomodoro menjelaskan bahwa kita hanya perlu mengatur waktu atau timer ya, misalnya 25 menit ya untuk fokus bekerja atau ngerjain tugas. Lalu kita bakalan istirahat selama 5 sampai 10 menit ya. Ulangi 4 kali sehari, lalu ambil istirahat panjang 15 sampai 30 menit. Itu memberitahu otak kita bahwa ancaman akan segera berakhir dalam waktu 25 menit nih. Nah, kebetulan Malika udah banyak banget nih ya dapat requestan lagu, daripada gak keburu, kita coba putarin aja dulu kali ya. Kita coba putarin aja dulu, ini dia. Kita coba lihat lagu-lagunya apa aja nih ya. Oke, kita coba putarin dulu lagu Sesi Potret. Ada juga lagu dari banyak bangetnya, masih bertanya dari Fit Biru. Oke, kita coba putarin dulu aja kali ya.

menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

98,2 Ki Radio. Oke, masih bareng Malika ya di program Bahagia, bahas habit dan istilah menarik dengan gaya anak muda. Gak kerasa nih udah lewat 1 jam ya. Bahkan udah sekitar 1 jam 16 menit Malika di sini sudah menemani. Jadi masih ada kira-kira waktu sekitar 40 menitan untuk Malika menemani kamu nih ya, Ki People. Nah, kalau di segmen-segmen sebelumnya Malika udah bahas nih ya tentang penyebab orang yang menunda-nunda itu apa aja, asal-muasalnya pun kita juga udah bahas ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih ya penyebabnya apa, asal-muasalnya juga apa, dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana sih metode apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kata menunda-nunda ini atau habit menunda-nunda ini ya. Nah, lanjut lagi nih, kalau misalnya kita udah tahu metode atau caranya bagaimana agar kita nggak menunda-nunda ini, lalu gimana nih pas kita menjalankan metodenya kita malah ke distraksi ya sama mungkin media sosial atau HP kita nih ya, atau mungkin kita malah ke distraksinya dengan rasa bosan nih. Gimana sih cara kita agar tidak ke distraksi alias tetap fokus? Nah, caranya ya untuk menjaga agar otak tidak mudah ke distraksi alias teralihkan, Ki People nih, kita harus memahami bahwa distraksi adalah jalur penyelamatan diri yang dicari otak saat mulai bosan atau cemas nih ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kayak udah bosan atau udah stres atau udah capek nih ya, cemas nih, udah cemas, ternyata otak kita ingin menyiapkan cara pelarian diri lagi, yaitu dengan cara distraksi tadi ya. Maka cara terbaiknya bukan mengandalkan niat, okay. Atau misalnya tekad gitu ya, aku harus bisa nih, aku harus melawan. Gak hanya itu yang diperlukan ya, gak hanya niat doang. Ternyata kita juga harus bisa mendesain lingkungan agar distraksi menjadi sulit diakses nih ya, Ki People. Nah, cara-caranya apa aja sih? Nih, ada metode yang pertama, naikkan hambatan nih ya. Nah, ternyata otak itu malas. Jika sebuah distraksi butuh usaha untuk diakses, otak akan malas memilihnya. Jadi kalau misalnya kita menaikkan hambatan atau kita naikkan kesusahan untuk mengakses distraksi kita, maka otak kita akan malas untuk memilih distraksi karena sulit ya melakukannya. Karena pastinya otak manusia itu dirancang untuk mencari hal-hal yang mudah atau instan nih. Kalau ada yang mudah, kenapa enggak kan gitu biasanya. Nah, caranya itu kita bisa melakukan jauhkan gawai alias HP nih. Jangan taruh HP di atas meja kerja, taruh di dalam tas aja nih, Ki People, di ruangan sebelah atau di atas lemari yang mengharuskan Anda berdiri jika ingin mengambilnya. Jadi kita harus jauhkan dulu nih alat distraksi utama di kehidupan kita, HP ya. Tapi bukan ini menunjukkan bahwa gawai atau HP itu adalah alat yang negatif, enggak. Selama kita bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa menunjang kebaikan produktivitas kita, bahkan masa depan kita. Karena segala hal tuh ada ya di gawai kita, di HP kita gitu ya. Lanjut lagi, kita bisa menggunakan fitur fokus mode nih. Aktifkan mode fokus di HP dan laptop yang otomatis memblokir semua notifikasi media sosial, pesan dan panggilan masuk kecuali dari kontak darurat selama jam kerja atau jam kita produktivitasnya. Jadi kita bisa mengaktifkan mode fokus karena pastinya di HP-HP modelan canggih sekarang nih ada yang namanya mode fokus nih ya. Lanjut lagi, kita bisa menggunakan ekstensi atau pemblokir situs nih ya. Pasang ekstensi browser seperti Kalturki atau Stay Focus untuk mengunci total situs-situs yang sering membuat Anda scrolling, kayak YouTube atau mungkin TikTok ya yang paling banyak orang gunakan. Nah, cuman dari alternatif ini kita bisa pakai mode fokus aja yang lebih mudah karena bawaan dari ponsel itu sendiri. Lanjut lagi nih, metode yang kedua, ada satu tab aja. Layar laptop yang penuh dengan puluhan tab terbuka adalah undangan terbuka bagi otak untuk terdistraksi. Ini kalau misalnya kerja pakai laptop ya, atau kerja pakai HP, bisa juga karena banyak tab juga yang terbuka ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan mode layar penuh atau full screen mode nih guys.
buat aplikasi kerja memenuhi layar laptop agar tidak tergiur melirik ikon aplikasi lain atau jam di pojok layar. Kemudian metode yang ketiga ada buat kotak sampah pikiran ya. Jadi bukan hanya rumah yang punya kotak sampah atau jalanan umum ya, tapi juga kotak sampah pikiran pun juga ada ternyata ya. Seringkali distraksi datang dari dalam kepala kita sendiri atau mindset kita sendiri nih key people. Misalnya kayak tiba-tiba teringat harus beli sabun lah, tiba-tiba keingat, aku tadi udah patiin air belum ya, keran air udah enggak ya. Atau mungkin penasaran dengan skor bola nih. Kan sekarang ada liga-liga yang sedang kita lihat ya, sedang lagi panas-panasnya nih. Atau mungkin ingin cek paket belanja udah sampai mana ya paketku ini ya. Nah, ternyata tuh sering banget distraksinya datang di dalam kepala kita sendiri, tiba-tiba kepikiran aja gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan dengan cara siapkan kertas kosong di samping kamu nih key people. Setiap kali misalnya ada pikiran acak yang muncul, misalnya kayak keinget apa gitu saat kerja ya, jangan langsung dilakukan nih, kita bisa simpan dulu, tampung dulu. Jadi kita tulis gitu ya, tuliskan pikiran apa aja sih yang udah kita pikirin tadi. Nah, kita tulis di atas kertas, misalnya cek paket udah sampai mana, atau ingat nih harus beli sabun setelah ini nih. Nah, dengan menulisnya nih key people, otak akan merasa tenang karena tahu tugasnya itu tidak akan terlupakan, sehingga kita tuh bisa kembali fokus nih ya. Nah, lanjut lagi yang keempat alias yang terakhir, kita bisa melakukan kelola distraksi internal atau rasa bosan. Nah, kadang saat fokus yang mulai menurun misalnya sekitar setelah 20 sampai 30 menitan, kita tuh bakalan mencari hal alasan untuk bisa kedistraksi karena udah rasa bosan nih ngerjain tugas. Aduh, bosan. Terus mencari HP gitu, ketemu, terus scrolling TikTok kebleblasan deh. Nah, ternyata kita bisa melakukan yang namanya beri otak jadwal distraksi. Seperti yang mereka udah jelasin sebelumnya, kita bisa menggunakan metode Pomodoro tadi. Misalnya 15 menit kerja, istirahat 5 menit. Kalau udah mau ulangnya 4 kali ya. 15 menit kerja, 5 menit istirahat, 15 menit kerja, 5 menit istirahat. Udah nih 4 kali nih ngulang, 4 kali. Kita bisa mengambil istirahat panjang sekitar 25 menit sampai 30 menitan. Nah, lalu katakan pada otak kita tuh gini, okay, tahan dulu nih 15 menit lagi, kita boleh buka HP selama 5 menit atau mungkin 25 menit. Ini kalau kita menggunakan teknik Pomodoro nih mirip-mirip ya dengan bisa dibilang jadwal sekolah gitu. Misalnya pagi sampai jam sekian belajar, terus nanti ada istirahat panjangnya gitu. Mirip-mirip ya dengan jadwal-jadwal biasa di sekolah gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa mengubah posisi fisik deh. Kalau misalnya kita udah mulai ngantuk, udah mulai bosan, kita bisa berdiri sejenak, lakukan peregangan selama 1 menit atau ambil minum nih, minum air gitu. Nah, ini bisa memberikan penyegaran instan bagi otak tanpa harus merusak alur fokus Anda. Nah, gimana nih key people penjelasannya? Udah jelas belum ya soal orang menunda ya? Jadi orang menunda itu bukan orang yang malas key people, tapi orang yang menunda itu adalah orang yang kalah terhadap emosional mereka sendiri. Jadi mereka gak bisa mengelola rasa cemas gitu. Sehingga kalau misalnya ada nih tugas bertumpuk, tugas dikasih, karena otak kita merasa ini ancaman nih, gak boleh didekatin, ini harus menjauh. Jadi otak kita menghidupkan namanya mode fight or flight, lawan atau lari, karena merasa otak kita gak sanggup. Jadi dia gak mau milih mode fight atau mode lawan, dia milih mode flight atau lari. Jadi larinya kemana? Ke distraksi kemana? Yaitu adalah HP alias gawai kita itu sendiri key people ya. Jadi bukannya kita malah jadi produktif, tapi malah ke distraksi dan akhirnya kebablasan sehingga gak kekerjain sehari dua hari sampai deadline. Jangan ya, soalnya nanti kita juga merasa aduh, stresnya makin numpuk nih ya. Oke, mungkin buat key people yang merasa kayaknya pembahasannya makin deep, makin dalam nih ya, mungkin kita coba take a break dulu kali ya, istirahat dulu nih. Ntar kalau makin dalam, bukannya masuk malah mungkin singgah bentar ntar keluar, atau bahkan ada yang masuk balik lagi dianya. Sering terjadi di sekolahan atau mungkin di fase-fase kelas ya, karena kebetulan mereka juga baru menginjak masa remaja alias baru masuk
SMA nih, baru kelas 10, jadi sering gitu merasakan. Nah, mungkin kita coba putarin dulu dua lagu nih ya. Dua lagu requestan terakhir yang sempat direquest dari penonton-penonton di TikTok. Kita coba putarin dulu ya. Ini dia lagu Masih Bertanya sama Shape of My Heart.

Oke, masih bareng Malika ya di program Bahagia edisi Minggu pagi hingga siang. Dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 11 siang nanti nih, Ki People. Gak kerasa udah lewat sekitar 1 jam 35 menit ya. Jadi Malika masih punya waktu sekitar 25 menit nih buat menemani Ki People. Nah, buat Ki People yang pengen request lagu, boleh banget nih silahkan aja gabung di WhatsApp-nya Ki Radio, yaitu di nomor 0812-9518-7385. Malika tunggu ya partisipasi dari Ki People yang pengen request lagu atau mungkin kasih quotes of the day ya. Kasih kata-katanya hari ini dulu dong. Mumpung cuaca dan suasananya mendukung cerah ya. Meski kemungkinan ada kayaknya sekitar pukul 1 siang hingga pukul 4 sore diperkirakan hujan ringan. Cuman itu hanya perkiraan saja. Siapa tahu minggu kali ini disambut dengan cuaca yang cerah. Karena sempat beberapa minggu lalu tuh cuacanya hujan gitu, kalau udah masuk siang hujan gitu sampai sore. Tapi meskipun siangnya hujan, sorenya tetap disambut oleh sunset, matahari terbenam yang indah untuk dipandang ya. Mungkin hadiah dari langit karena sudah menunggu hujan, karena setelah hujan pasti terbitlah pelangi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan utama. Kalau tadi kita sudah membahas tentang orang yang menunda-nunda ya, asal muasalnya dari mana, penyebabnya apa aja, metode yang bisa kita lakukan apa aja, dan terus gimana sih kalau misalnya kita ngelakuin metodenya itu tiba-tiba ke distraksi. Udah tahu lah ya caranya bagaimana. Jadi buat Ki People yang merasa ingin besok kita coba mulai yang baru, mulai diri aku yang baru bukan diri aku yang dulu lagi, itu bisa banget asal kita terapinnya itu konsisten ya. Jangan misalnya hari ini produktif, besoknya enggak, terus 3 hari kemudian baru produktif. Jangan, karena enggak konsisten. Kapan kita bisa berubah total? Kapan kita bisa jadi diri kita yang baru, yang lebih baik lagi nih, Ki People ya. Nah, kita masuk, mungkin kita masuk ke pembahasan ruang yang kedua ya. Kalau misalnya tadi kita membahas tentang orang yang suka menunda-nunda atau procrastination dalam istilah bahasa Inggrisnya, lalu kenapa sih ada istilah yang namanya lazy ambisius atau orang yang ambisius tapi pemalas nih ya? Kalau misalnya kita lihat secara singkat, orang yang menunda-nunda itu biasanya punya mimpi yang tinggi ya. Punya mimpi yang tinggi gitu. Terus karena merasa itu ancaman nanti aja. Jadi ada orang yang menyamakan orang yang menunda-nunda ini dengan lazy ambisius tadi, atau orang yang punya mimpi besar gitu, mimpinya besar gede gitu ya. Tapi malas, jadi dia kayak malas ngerjain nanti aja gitu dulu ya. Cuman ada rasa ingin apa namanya, ingin tekad yang besar, ada rasa tekad yang besar gitu, cuma ada rasa nunda-nundanya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat perbedaan mendasar dari keduanya itu terletak pada fokus masalahnya ya. Jadi lazy ambisius atau ambisius tapi pemalas ini tuh beda ya dengan yang namanya menunda-nunda tadi. Menunda-nunda adalah perilaku spesifik dalam mengeksekusi tugas, sedangkan lazy ambisius adalah krisis identitas atau tipe kepribadian yang terjebak di antara ekspektasi tinggi dan realita energi tubuh. Jadi anggapannya itu dia punya tekad atau harapan yang gede banget, tapi nggak sepadan dengan realita energi tubuhnya gitu. Tapi kita harus paham dulu nih, apa sih lazy ambisius dulu? Karena kalau kita tadi udah membedah soal menunda-nunda itu apa, masa lazy ambisius gak kita bahas? Ntar timpang ya, ntar gak ngerti apa sih lazy ambisius itu. Kita coba bahas dulu sih apa lazy ambisius itu. Lazy ambisius atau istilahnya itu adalah pemalas yang ambisius, muncul untuk menggambarkan kondisi paradoks di mana seseorang mempunyai mimpi standar atau target hidup yang sangat tinggi ya, cerah gitu ya, paling cerah. Namun tubuhnya terasa sangat sulit untuk bergerak atau mengeksekusinya. Kalau kita lihat sekilas mirip ya, mirip, cuman ternyata ada bedanya juga. Kondisi ini seringkali disebut sebagai salah satu bentuk stuck atau bisa dibilang tertunda ya, atau berada di titik situ-situ aja gak gerak sama sekali gitu ya.
yang paling melelahkan secara mental ya. Jadi adalah salah satu bentuk stuck yang paling melelahkan secara mental. Orang tersebut tidak benar-benar malas secara harfiah, melainkan terjebak dalam perang batin antara ekspektasi yang tinggi dan kelelahan sistem saraf. Jadi orang yang lazy ambisius ini bisa dibilang ekspektasi yang tinggi lalu berusaha memaksakan energi tubuhnya yang udah misalnya habis gitu biar bisa memenuhi targetnya, tapi malah terjebak dalam perang batinnya gitu. Nah, berikut ini adalah alasan utama mengapa istilah ini lahir dan dialami oleh banyak orang. Dari Kipipo, ada yang ngalamin gak sih dari istilah lazy ambitious ini? Aku punya keinginan tinggi tapi gak sepadan dengan energi tubuh aku gitu. Ada yang pernah ngalamin gak? Kayaknya kalau Malika cerita-cerita soal sisi psikologis nih, kebanyakan yang relate itu sama Malika, dari diri sendiri ya, pandangan dari diri sendiri. Karena kita sebagai manusia pasti akan terus berkembang, cuman tergantung kitanya aja gitu yang mengatur kita berkembang ke arah mana, maju, mundur, atau tetap ngestak atau mandek di tempat sini-sini aja gak gerak gitu ya. Tergantung gimana kita ngatur diri dan kehidupan kita. Nah, alasan yang pertama adalah ambisi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan. Bagi seorang yang lazy ambisius atau malas tapi ambisius ini, ambisinya tuh besar, kayak ingin punya jabatan tinggi, bisnis sukses, jadi CEO gitu ya, CEO gitu. Seringkali lahir dari keinginan otak untuk mencari rasa aman nih, key people. Otak berpikir kalau misalnya kita dapat mencapai titik sukses tersebut, kita gak perlu lagi merasa cemas atau takut. Misalnya kita pengen kaya. Bentar, orang Indonesia mana yang pengen kaya? Ah, kayaknya semuanya deh. Meskipun kita di desa gak pakai dolar, tapi kita tetap ya pengen kaya raya ya. Gak apa-apa kok di desa gak pakai dolar, bahkan kayaknya di kota gak pakai dolar juga ya. Tapi kita tetap pastinya pengen kaya raya meskipun sedang menghadapi krisis ekonomi termasalah sepanjang masa mungkin kayaknya ya. Soalnya dolar per hari ini mencapai 18.023 rupiah. Oh, agak sedih ya mendengarnya, meskipun saya sebagai orang kota kandangan gak pakai dolar, tapi melihat harga dolar, nilai tukar rupiah ke dolar 18.000 per 23 rupiah itu agak sakit hati gimana gitu ya. Soalnya pastinya dolar naik, pasti harga barang juga ikutan naik. Beras, tahu, tempe, cabe, segala kebutuhan sembako pasti naik. Bentar, kok kita mencarnya ke sana, kejauhan deh kayaknya. Ya kita balik dulu kali ya. Lanjut lagi di pembahasan utama kita. Nah, kalau misalnya kita berhasil mencapai titik sukses tersebut, kita nggak perlu lagi merasa cemas atau takut ya. Namun, Niki People, ada namunnya juga nih. Karena niat dasarnya adalah pelarian dari rasa takut, atau bisa dibilang kayak berangan-angan gitu. Aku kaya, aku bisa beli rumah banyak gitu ya. Jadi aku nggak perlu lagi khawatir duit jajanku habis atau duit bulanan habis ya. Nah, lanjut lagi. Sehingga tubuh mendeteksinya sebagai beban berat gitu ya. Akibatnya motivasi internal hilang dan berubah menjadi rasa malas yang melumpuhkan. Jadi key people, karena niat dasarnya kita itu tuh pengen pelarian dari rasa takut. Misalnya kita takut jadi orang miskin, terus kita berangan-angan jadi orang kaya gitu ya. Jadi tubuh mendeteksinya itu sebagai beban berat gitu loh. Mimpi kita ini kebesaran buat energi tubuh kita. Jadi motivasi yang kita ingat gitu, misalnya pengen jadi kaya, itu berubah jadi rasa malas yang melumpuhkan. Oke, mungkin sampai segini dulu kali ya pembahasannya, soalnya ini kayaknya udah mulai berat-berat dulu ya. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi, soalnya tadi pembahasan pertama belum selesai nih. Jadi, apa sih perbedaan dari lazy ambitious sama menunda-nunda ini nih? Nah, kalau kita lihat dari segi definisinya atau pengertiannya ya. Kalau misalnya menunda tadi kan sebuah tindakan atau kebiasaan menolak memulai tugas
saat ini demi kenyamanan instan. Kalau lazy ambitious tadi itu adalah kondisi psikologis atau label karakter di mana seseorang mempunyai standar hidup, mimpi dan selera yang sangat tinggi, tetapi memiliki atau mengalami hambatan besar dalam menggerakkan tubuhnya untuk mewujudkannya. Ini mirip-mirip ya, bukan berarti sama, bukan, tapi ini mirip-mirip. Lanjut lagi, perbedaannya ada juga dalam pola pikir nih. Kalau orang yang menunda, pikiran fokusnya tuh pada tugas yang ada di depan mata. Jadi otaknya tuh berpikir tugas ini kayaknya terlalu membosankan, terlalu berat, terlalu menakutkan gitu. Jadi kerjanya besok aja lah, masih ada gitu waktu besok gitu. Jadi fokusnya itu adalah menghindari stres jangka pendek karena ngerjain tugas itu. Kalau lazy ambisius, pikiran fokusnya tuh ke masa depan yang gede gitu, yang besar ya. Dikombinasikan dengan rasa frustasi sama diri sendiri, punya mimpi besar tapi frustasi sama diri sendiri karena kok aku kecil ya, kok aku segini doang ya kemampuan gitu ya. Nah, pikiran mereka tuh penuh dengan ide bisnis, rencana karir, mimpi besar. Namun diakhiri dengan kalimat ini nih, tapi kenapa aku gak bisa mulai gerak ya? Aku kayaknya payah banget deh, aku kayaknya bodoh banget deh. Nah, jadi fokusnya adalah konflik antara visi besar dan realita fisik. Ada juga nih perbedaannya nih. Perbedaannya juga terletak pada bentuk rasa malas yang dirasakan ya. Kalau misalnya pada kasus orang yang menunda ini, rasa malasnya dipicu oleh emosi negatif spesifik terhadap satu tugas. Misalnya bingung cara mulainya kayak mana, atau udah kepikiran, ah kayaknya kalau aku ngerjain ini nilainya bakalan jelek nih, mendingan gak usah dikerjain. Nah itu yang di pikiran mereka. Kalau misalnya di kasus lazy ambitious ini, rasa malasnya itu adalah bentuk kelelahan mental. Jadi kayak dia udah capek, burn out gitu, capek banget gitu ya, mengakibat kan otaknya tuh terus menerus berpikir overthinking nih, atau terlalu keras nih overthinking, memikirkan masa depan, membuat rencana yang terlalu sempurna, atau karena tubuhnya kelelahan mencoba mengejar standar hustle culture atau bisa dibilang kehidupan, cara hidup orang sekarang ya, zaman modern gitu yang tidak realistis. Jadi kalau lazy ambisiusnya, ambisiusnya besar gitu, cuman karena udah burn out, capek, jadi gak bisa memulainya. Nah itu dulu nih perbedaan dari yang namanya lazy ambisius. Kalau misalnya bagaimana cara mengatasinya, menurut Malika itu bisa dibilang mirip-mirip lah ya dengan yang namanya menunda-nunda. Oke, mungkin segini dulu kali ya pembahasannya, soalnya ini sepertinya sudah berat, ini sudah pada panas ini ya, kebanyakan yang harus diserap ya. Jadi kita istirahat lagi, take a break lagi, kita terapin teknik Pomodoro nih ya. Oke, mungkin di sini Malika pengen putarin lagu yang punya rilik lagunya tuh dalam ya. Mungkin Malika di sini pengen putarin lagu Ini Abadi dari Perunggu dan juga Ikro dari Raim Lauri. Kebetulan Ikro sedang viral di TikTok sehingga banyak orang mengatakan kalau lagu Iqra ini ada unsur kehidupannya juga gitu lah. Gimana sih lagunya? Yuk kita dengarkan setelah ini. Ini dia lagu Iqra dari Raim Laude. Happy listening for Keep It Full.

Radio, oke. Masih bareng Malika ya di program bahagia kita ini nih, bahas habit dan istilah menarik dengan gaya anak muda. Tapi enggak kerasa ya di sini Malika udah hampir 2 jam nih menemani Key People nih ya dengan pembahasan kita yang bisa dibilang random ya, random, cuman tidak terlalu random karena sempat beberapa kali melenceng nih dari tema kita hari ini. Karena tema kita hari ini Malika ngambilnya itu tentang psikologis orang yang suka nunda-nunda dan apa aja sih perbandingannya dengan lazy ambisius. Mungkin karena keterbatasan waktu jadi Malika belum sempat menjelaskan secara detail penyebab lazy ambisius apa dan juga cara menyembuhkannya apa aja sih, cara menghadapi lazy ambisius ini. Cuma seperti yang Malika udah sebutin tadi, caranya mirip-mirip kok. Mirip-mirip aja dengan cara menghadapi menunda-nunda. Karena kalau kita lihat sekilas, lazy ambisius tadi sama menunda-nunda mirip ya. Pengertiannya juga, yang satu punya ekspektasi tinggi tapi gak tahu nih mulanya dari mana, gak bisa gerak soalnya capek. Kalau misalnya yang menunda-nunda itu bisa dibilang juga bingung cara mulainya gimana dan malah masuk lagi ke lingkaran habit yang buruk atau kebiasaan buruk. Cuman tambahan buat lazy ambisius ini, lebih baik healing dulu deh, sembuhin dulu deh diri sebelum memulai. Karena penyebab lazy ambisius ini biasanya karena udah burn out ya, udah capek banget gitu tapi tetap maksakan. Jadi harus healing dulu nih, baru kita tahu harus mulai dari mana. Oke, karena gak kerasa udah berada di penghujung acara nih ya, jadi mungkin kita coba rangkum-rangkum aja dulu kali ya. Tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam hal ya, mulai dari menunda-nunda, asal-muasalnya dari mana. Bahkan yang baru kita ketahui ternyata menunda-nunda udah ada sejak zaman purba gitu, sudah ada sejak zaman nenek moyang gitu ya. Kemudian juga penyebab penunda-nunda itu juga apa gitu, ternyata tergantung sisi psikologis kita juga. Terus ancaman apa sih yang dianggap oleh otak kita juga ya. Lalu metode apa aja sih yang bisa kita lakukan buat menghadapi sama menghindari menunda-nunda ini nih. Ternyata ada teknik Pomodoro ya, biar otak kita tuh nganggapnya gak ancaman gitu ya. Oke, karena ini sudah hampir jam 11, sini Malika ingin ngucapin terima kasih buat Key People yang sudah berpartisipasi dalam program bahagia dari Malika ini, yang udah request lagu, makasih banget. Makasih banyak gitu ya. Dan juga buat Key People yang udah ngasih giveaway di TikTok juga, terima kasih banyak. Malika kasih 1000 love buat Key People. Oke, okay. Mungkin buat penutup di minggu kali ini, Malika cuman pengen ngucapin kalau misalnya buat Key People yang nungguin Malika siaran lagi nih, mungkin bisa tungguin aja setiap hari Minggu antara pagi atau siang. Cuman karena Malika pindah jadwal jadi pagi ya, Malika ngambilnya pagi dari sekitar jam 9 atau mungkin jam 8 deh, jam 8 ya, sampai jam 10 atau sampai jam 11. Oke, okay, nih Key People. Mungkin buat pembahasan minggu depan kita bisa bahas lebih lanjut buat lazy ambisius, atau buat Key People yang pengen ada sesuatu yang dibahas buat ngasih tahu Malika, kak bahas ini aja minggu depan, boleh banget ya, Malika tungguin gitu mau idenya apa aja. Mungkin sekian dulu dari Malika, semoga kita bisa berkembang jadi manusia yang lebih baik lagi di hari-hari besok buat produktivitas kita dan juga buat masa depan. Malika ucapin semangat juga buat Key People yang sedang berada di luar atau mungkin ngedengerin Malika siaran sambil rebahan-rebahan di rumah ya. Semangat gitu di tengah krisis ekonomi yang melanda kita. Semoga negara kita tercinta Indonesia bisa bangkit pulih lagi ya. Semoga dolar juga bisa turun dari 18.023 rupiah ini, menjadi kembali ke masa kejayaannya di masa B.J. Habibie, cuman 6.500 aja. Semoga Indonesia bisa pulih kembali dari krisis ekonomi sekarang. Semangat buat orang-orang di luar sana yang mungkin menghadapi kesulitan, karena pasti ada pelangi setelah badai, pasti ada pelangi setelah
bisa dibilang setelah susah ya, ada pelangi setelah susah dan pastinya ada kemudahan di setiap kesusahan. Mulai kau ucapin terima kasih. Akhir dari program bahagia ini, bahas habit dan istilah menarik dengan gaya anak muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan lagu Ini Abadi dari Perunggu. Terima kasih.

Waktunya Breaking News.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Senior Muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lirik lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Senior Muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian breaking news, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Dhani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKA PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKA PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai.

pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera. Nordia

daerah di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporawar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporawar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporawar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporawar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal.

dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporapar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporapar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kutai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Disporapar Kabupaten Kudus Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Disporapar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Hadi Sertijab dan Yonif Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nur menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin pada Kamis 4 Juni 2026 di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Upacara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Letkol Infantri Deki Febrianto kepada Letkol Infantri Teguh Yuda Prakosa sebagai Dan Yonif TP829 Bumi Antaludin. Letkol Deki akan bertugas dengan jabatan baru sebagai Dan Dim 1011 Kapuas. Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri TP86 Mandau Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santosa selaku Inspektur Upacara. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infdeki Febrianto selama memimpin Yonif TP829. Bupati juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Infant Teguh Yuda Prakosa. Yang berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Yonif TP829 Bumi Antaludin dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati HSS buka sosialisasi program kerjasama ULM. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan sosialisasi program studi magister dan doktor administrasi pendidikan serta magister pendidikan anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat ULM Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dihadiri perwakilan ULM, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, para kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Program merupakan hasil kerja sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tenaga pendidik lainnya melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, S2 maupun doktor S3 pada berbagai program studi yang tersedia di ULM. Wakil Bupati HSS Suryani menyampaikan apresiasi kepada ULM atas komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan di HSS. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualitas. Wakil Bupati juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Wabub berharap, kegiatan ini menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan gelar tryout kafilah di Ponpes Darul Amin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mematangkan kesiapan para kadernya menjelang perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda tryout kafilah Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Amin, Desa Teluk Labak, Kecamatan Dah Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani yang merupakan Ketua Umum LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut berhadir pengasuh Ponpes Darul Amin, Camat Dah Utara, serta jajaran pengurus LPTQ dan Ikatan Persaudaraan Qari Qariah dan Hafiz Hafizah Kabupaten HSS. Sekretaris LPTQ HSS sekaligus pelaksana kegiatan, Ustadz Zulkifli menjelaskan, di mana tryout kali ini merupakan rangkaian pembinaan intensif yang ketiga kalinya. Sebelumnya, LPTQ Hulu Sungai Selatan setelah konsisten menggelar training center yang terjadwal sejak Desember hingga April di Banjarmasin dan akan berlanjut pada hari esok di Kandangan. Salah satu bidang utama di LPTQ adalah bidang pembinaan dan pelatihan yang bertugas mencetak kader murni untuk mewakili Kabupaten HSS. Apalagi saat ini perhelatan MTQ mencakup dan memperlombakan 30 cabang lomba. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ponpes Darul Amin yang dinilai konsisten melahirkan SDM Al-Quran potensial. Lebih jauh, momentum ini dipandang krusial mengingat Kabupaten HSS telah ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MTQ tingkat Provinsi Kalsel pada tahun 2028 mendatang. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya keluarga besar Ponpes Darul Amin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ditegaskannya, tryout ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar matang guna meraih hasil maksimal pada MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Barito Kuala nanti. Ini menjadi simulasi bermakna strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur akhir kesiapan seluruh peserta sebelum benar-benar turun ke medan musabakah. Dari simulasi ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan seluruh anggota kafilah di semua cabang lomba, baik dari segi teknis, penguasaan materi, penampilan, hingga yang paling utama adalah kesiapan mental dalam menghadapi lomba yang sesungguhnya. Wabub berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menunjukkan performa maksimal seolah-olah tengah bertanding di panggung utama. Arahan dan masukan dari para pelatih serta pembina diharapkan dapat dijadikan catatan penting untuk memperbaiki kualitas penampilan. Wabub Hulu Sungai Selatan menegaskan kembali komitmen daerah terkait independensi dan orisinalitas kafilah. Ia berharap besar agar kedepannya Kabupaten HSS tidak lagi mengandalkan atau membawa masuk peserta dari luar daerah. HSS harus optimis dan bangga untuk murni menampilkan potensi lokal yang dimiliki oleh putra-putri daerah sendiri. Kemeriahan dan kehikmatan acara hari itu semakin terasa karena dirangkaikan dengan gelaran Haflah Al-Quran. Acara ini menampilkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang syahdu dari para qori dan qoriah senior serta para peserta tryout. Jalannya Haflah Al-Quran tersebut dipandu langsung dengan apik oleh Ketua Ifkah Hulu Sungai Selatan, Muhammad Kastalani. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Bengkapulu Sungai Selatan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni 2026 di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema ini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena itu, peringatan hari ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus ajakan agar kita semua bergerak nyata menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi dipilihnya lokasi kegiatan di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan. Menurutnya ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan tempat kita hidup sehari-hari. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bupati juga menyambut baik rangkaian kegiatan penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang melibatkan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semua kegiatan ini merupakan langkah konkret yang sangat positif dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekedar menanam bibit, kita sedang menanam harapan bagi generasi mendatang. Pohon yang ditanam hari ini akan menjadi peneduh, penyimpan air, penghasil oksigen, sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan keberadaan bank sampah, ia berharap bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola dengan baik bukan lagi menjadi masalah besar, tetapi dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkab HSS terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Yang menambahkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Bupati HSS mengajak seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk memulai langkah sederhana namun berdampak besar. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanam pohon, menghemat energi dan air, serta membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita lingkungan yang lebih baik daripada yang kita miliki hari ini. Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggarakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Khususnya di Dispera KPLH Kabupaten HSS, Pemerintah Desa Sungai Raya Selatan, Komunitas Peduli Lingkungan, Dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di bumi rakyat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat kerja bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten HSU Kamis kemarin di ruang rapat DPRD Gedung Baru Lantai 2. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD HSU Haji Muksin Haita didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak LPTQ hadir Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi beserta pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, LPTQQ memaparkan berbagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan menjadi tuan rumah. Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya mencakup sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, khususnya para peserta atau kafilah daerah. Menurutnya, program pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kari, karya hafiz, hafizah, serta peserta cabang lomba lainnya agar mampu meraih prestasi maksimal pada ajang MTQ mendatang. Dalam kesempatan itu, LPTQ juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan yang dituangkan dalam proposal sebagai langkah strategis mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, menyambut baik pemaparan yang disampaikan LPTQ. Ia menegaskan DPRD mendukung upaya pembinaan generasi Qur'ani serta pelaksanaan MTQ sebagai sarana syiar Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan diskusi dan pertukaran informasi antara DPRD dan LPTQ. Diharapkan koordinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat persiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa?

menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian breaking news, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News. Kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Bah, abahnya. Coba dengar cerita tangga tuh nah. Sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Pinanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi kecuali mun handak sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kayak itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif,

Waktunya Breaking News.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News. Kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Mercon Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

dengan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita.

dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: daftar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Pemilihan Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

dan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga

keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan

Pengurus baru PKK di Kranasda dan Buda Paut Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor melantik pengurus pengganti antar waktu tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudin Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda Paut Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda Paut memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan Paut. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda Paut dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

mengapresiasi upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para Kepala Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

26 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas.

Wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar 17,5 juta rupiah, kini meningkat menjadi 25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan

Morabar. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi

potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Dispora Par dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Dispora Par untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kusumo Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Dispora Par Kabupaten Kudus Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Dispora Par semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan hadiri Sertijab dan Yonif Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nur menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin

di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Upacara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Letkol Infantri Deki Febrianto kepada Letkol Infantri Teguh Yuda Prakosa sebagai Danionif TP829 Bumi Antaludin. Letkol Deki akan bertugas dengan jabatan baru sebagai Dandim 1011 Kapuas. Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri TP86 Mandau Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santosa selaku Inspektur Upacara. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infdeki Febrianto selama memimpin Yonif TP829. Bupati juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Infantri Teguh Yuda Prakosa. Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Yonif TP829 Bumi Antaludin dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati HSS buka sosialisasi program kerjasama ULM. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan sosialisasi program studi magister dan doktor administrasi pendidikan serta magister pendidikan anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat ULM Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dihadiri perwakilan ULM, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, para kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Program merupakan hasil kerja sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tenaga pendidik lainnya melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, S2 maupun doktor S3 pada berbagai program studi yang tersedia di ULM. Wakil Bupati HSS Suryani menyampaikan apresiasi kepada ULM atas komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan di HSS. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualitas. Wakil Bupati juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Wabub berharap, kegiatan ini menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan gelar tryout kafilah di Ponpes Darul Amin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mematangkan kesiapan para kadernya menjelang perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda tryout kafilah Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Amin, Desa Teluk Labak, Kecamatan Dah Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani yang merupakan Ketua Umum LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut berhadir pengasuh Ponpes Darul Amin, Camat Dah Utara, serta jajaran pengurus LPTQ dan Ikatan Persaudaraan Qari Qariah dan Hafiz Hafizah Kabupaten HSS. Sekretaris LPTQ HSS sekaligus pelaksana kegiatan, Ustadz Zulkifli menjelaskan, di mana tryout kali ini merupakan rangkaian pembinaan intensif yang ketiga kalinya. Sebelumnya, LPTQ Hulu Sungai Selatan setelah konsisten menggelar training center yang terjadwal sejak Desember hingga April di Banjarmasin dan akan berlanjut pada hari esok di Kandangan. Salah satu bidang utama di LPTQ adalah bidang pembinaan dan pelatihan yang bertugas mencetak kader murni untuk mewakili Kabupaten HSS. Apalagi saat ini perhelatan MTQ mencakup dan memperlombakan 30 cabang lomba. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ponpes Darul Amin yang dinilai konsisten melahirkan SDM Al-Quran potensial. Lebih jauh, momentum ini dipandang krusial mengingat Kabupaten HSS telah ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MTQ tingkat Provinsi Kalsel pada tahun 2028 mendatang. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya keluarga besar Ponpes Darul Amin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ditegaskannya, tryout ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar matang guna meraih hasil maksimal pada MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Barito Kuala nanti. Ini menjadi simulasi bermakna strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur akhir kesiapan seluruh peserta sebelum benar-benar turun ke medan musabakah. Dari simulasi ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan seluruh anggota kafilah di semua cabang lomba. Baik dari segi teknis, penguasaan materi, penampilan, hingga yang paling utama adalah kesiapan mental dalam menghadapi lomba yang sesungguhnya. Wabub berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menunjukkan performa maksimal seolah-olah tengah bertanding di panggung utama. Arahan dan masukan dari para pelatih serta pembina diharapkan dapat dijadikan catatan penting untuk memperbaiki kualitas penampilan. Wabub Hulu Sungai Selatan menegaskan kembali komitmen daerah terkait independensi dan orisinalitas kafilah. Ia berharap besar agar kedepannya Kabupaten HSS tidak lagi mengandalkan atau membawa masuk peserta dari luar daerah. HSS harus optimis dan bangga untuk murni menampilkan potensi lokal yang dimiliki oleh putra-putri daerah sendiri. Kemeriahan dan kehikmatan acara hari itu semakin terasa karena dirangkaikan dengan gelaran Haflah Al-Quran. Acara ini menampilkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang syahdu dari para qori dan qariah senior serta para peserta tryout. Jalannya Haflah Al-Quran tersebut dipandu langsung dengan apik oleh Ketua Ifkah Hulu Sungai Selatan, Muhammad Kastalani. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 10 Sungai Selatan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni 2026 di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema ini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena itu, peringatan hari ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus ajakan agar kita semua bergerak nyata menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi dipilihnya lokasi kegiatan di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan. Menurutnya ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan tempat kita hidup sehari-hari. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bupati juga menyambut baik rangkaian kegiatan penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang melibatkan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semua kegiatan ini merupakan langkah konkret yang sangat positif dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekedar menanam bibit, kita sedang menanam harapan bagi generasi mendatang. Pohon yang ditanam hari ini akan menjadi peneduh, penyimpan air, penghasil oksigen, sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan keberadaan bank sampah, ia berharap bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola dengan baik bukan lagi menjadi masalah besar, tetapi dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkab HSS terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Ia menambahkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Bupati HSS mengajak seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk memulai langkah sederhana namun berdampak besar. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanam pohon, menghemat energi dan air, serta membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita lingkungan yang lebih baik daripada yang kita miliki hari ini. Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggarakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Khususnya di Dispera KPLH Kabupaten HSS, Pemerintah Desa Sungai Raya Selatan, Komunitas Peduli Lingkungan, Dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di bumi rakyat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat kerja bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten HSU Kamis kemarin di ruang rapat DPRD Gedung Baru Lantai 2. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD HSU Haji Muksin Haita didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak LPTQ hadir Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi beserta pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, LPTQQ memaparkan berbagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan menjadi tuan rumah. Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya mencakup sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, khususnya para peserta atau kafilah daerah. Menurutnya, program pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kari, karya, hafiz, hafizah, serta peserta cabang lomba lainnya agar mampu meraih prestasi maksimal pada ajang MTQ mendatang. Dalam kesempatan itu, LPTQ juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan yang dituangkan dalam proposal sebagai langkah strategis mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, menyambut baik pemaparan yang disampaikan LPTQ. Ia menegaskan DPRD mendukung upaya pembinaan generasi Qur'ani serta pelaksanaan MTQ sebagai sarana syiar Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan diskusi dan pertukaran informasi antara DPRD dan LPTQ. Diharapkan koordinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat persiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Tawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
2: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
2: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
2: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0.
3: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan.

0: kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan...
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio HSS.

kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Enggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia susah.

0: Astagfirullah. Apa obatnya?
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah,

Ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudin Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas sudah diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 46 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera.

seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan

Orabar. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan

ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi

untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Dispora Par dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Dispora Par untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kudus Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Dispora Par Kabupaten Kudus Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Dispora Par semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan hadiri Sertijab dan Yonif Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nur menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin pada Kamis 4 Juni 2026 di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Upacara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Letkol Infantri Deki Febrianto kepada Letkol Infantri Teguh Yuda Prakosa sebagai Danionif TP829 Bumi Antaludin. Letkol Deki akan bertugas dengan jabatan baru sebagai Dandim 1011 Kapuas. Prosesi Sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri TP86 Mandau Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santosa selaku Inspektur Upacara. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infdeki Febrianto selama memimpin Yonif TP829. Bupati juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Infantri Teguh Yuda Prakosa. Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Yonif TP829 Bumi Antaludin dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati HSS buka sosialisasi program kerjasama ULM. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan sosialisasi program studi magister dan doktor administrasi pendidikan serta magister pendidikan anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat ULM Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dihadiri perwakilan ULM, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, para kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Program merupakan hasil kerja sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

di aparatur sipil negara ASN, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tenaga pendidik lainnya melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, S2 maupun doktor S3 pada berbagai program studi yang tersedia di ULM. Wakil Bupati HSS Suryani menyampaikan apresiasi kepada ULM atas komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan di HSS. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualitas. Wakil Bupati juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Wabub berharap kegiatan ini menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan gelar tryout kafilah di Ponpes Darul Amin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mematangkan kesiapan para kadernya menjelang perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda tryout kafilah Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Amin, Desa Teluk Labak, Kecamatan Dah Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani yang merupakan Ketua Umum LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut berhadir pengasuh Ponpes Darul Amin, Camat Dah Utara, serta jajaran pengurus LPTQ dan Ikatan Persaudaraan Qari Qariah dan Hafiz Hafizah Kabupaten HSS. Sekretaris LPTQ HSS sekaligus pelaksana kegiatan, Ustadz Zulkifli menjelaskan, di mana tryout kali ini merupakan rangkaian pembinaan intensif yang ketiga kalinya. Sebelumnya, LPTQ Hulu Sungai Selatan setelah konsisten menggelar training center yang terjadwal sejak Desember hingga April di Banjarmasin dan akan berlanjut pada hari esok di Kandangan. Salah satu bidang utama di LPTQ adalah bidang pembinaan dan pelatihan yang bertugas mencetak kader murni untuk mewakili Kabupaten HSS. Apalagi saat ini perhelatan MTQ mencakup dan memperlombakan 30 cabang lomba. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ponpes Darul Amin yang dinilai konsisten melahirkan SDM Al-Quran potensial. Lebih jauh, momentum ini dipandang krusial mengingat Kabupaten HSS telah ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MTQ tingkat Provinsi Kalsel pada tahun 2028 mendatang. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya keluarga besar Ponpes Darul Amin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ditegaskannya, tryout ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar matang guna meraih hasil maksimal pada MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Barito Kuala nanti. Ini menjadi simulasi bermakna strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur akhir kesiapan seluruh peserta sebelum benar-benar turun ke medan musabakah. Dari simulasi ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan seluruh anggota kafilah di semua cabang lomba. Baik dari segi teknis, penguasaan materi, penampilan, hingga yang paling utama adalah kesiapan mental dalam menghadapi lomba yang sesungguhnya. Wabub berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menunjukkan performa maksimal seolah-olah tengah bertanding di panggung utama. Arahan dan masukan dari para pelatih serta pembina diharapkan dapat dijadikan catatan penting untuk memperbaiki kualitas penampilan. Wabub Hulu Sungai Selatan menegaskan kembali komitmen daerah terkait independensi dan orisinalitas kafilah. Ia berharap besar agar kedepannya Kabupaten HSS tidak lagi mengandalkan atau membawa masuk peserta dari luar daerah. HSS harus optimis dan bangga untuk murni menampilkan potensi lokal yang dimiliki oleh putra-putri daerah sendiri. Kemeriahan dan kehikmatan acara hari itu semakin terasa karena dirangkaikan dengan gelaran Haflah Al-Quran. Acara ini menampilkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang syahdu dari para qori dan qariah senior serta para peserta tryout. Jalannya Haflah Al-Quran tersebut dipandu langsung dengan apik oleh Ketua Ifkah Hulu Sungai Selatan, Muhammad Kastalani. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Hulu Sungai Selatan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni 2026 di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dan sembako yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema ini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena itu, peringatan hari ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus ajakan agar kita semua bergerak nyata menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi dipilihnya lokasi kegiatan di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan tempat kita hidup sehari-hari. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bupati juga menyambut baik rangkaian kegiatan penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang melibatkan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semua kegiatan ini merupakan langkah konkret yang sangat positif dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekedar menanam bibit, kita sedang menanam harapan bagi generasi mendatang. Pohon yang ditanam hari ini akan menjadi peneduh, penyimpan air, penghasil oksigen, sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan keberadaan bank sampah, ia berharap bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola dengan baik bukan lagi menjadi masalah besar, tetapi dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkab HSS terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Ia menambahkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Bupati HSS mengajak seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk memulai langkah sederhana namun berdampak besar. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanam pohon, menghemat energi dan air, serta membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita lingkungan yang lebih baik daripada yang kita miliki hari ini. Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggarakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Khususnya di Dispera KPLH Kabupaten HSS, Pemerintah Desa Sungai Raya Selatan, Komunitas Peduli Lingkungan, Dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di bumi rakyat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar. Kabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Kabar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kabar Hulu Sungai Utara.
3: Kabar Hulu Sungai Utara.

Cara menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Tawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi

0: maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pambakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara. Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat kerja bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten HSU Kamis kemarin di ruang rapat DPRD Gedung Baru Lantai 2. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD HSU Haji Muksin Haita didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak LPTQ hadir Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi beserta pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, LPTQQ memaparkan berbagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan menjadi tuan rumah. Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya mencakup sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, khususnya para peserta atau kafilah daerah. Menurutnya, program pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kari, karya, hafiz, hafizah, serta peserta cabang lomba lainnya agar mampu meraih prestasi maksimal pada ajang MTQ mendatang. Dalam kesempatan itu, LPTQ juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan yang dituangkan dalam proposal sebagai langkah strategis mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, menyambut baik pemaparan yang disampaikan LPTQ. Ia menegaskan DPRD mendukung upaya pembinaan generasi Qurani serta pelaksanaan MTQ sebagai sarana syiar Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan diskusi dan pertukaran informasi antara DPRD dan LPTQ. Diharapkan koordinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat persiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama.

0: kesempatan nang maambil plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mama sonnya
0: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Spion Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lirik lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Senior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Waktunya Breaking News.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Spion Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio masa kini yang muterin lagu

0: Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan.
1: Ngapain sebegitunya bro?
2: Yeah, the frequency radio idola. Nganamu-namu.
1: Muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Senior Muda. Satu-satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.